0: tato ye de vai time bole malulu fai ma vai le tavale o lo fa mana tu pe ia te o e tau te le na fai full service o le tavale ma se fai ma si aki ni ka ko wa no fitness person o le masinga o ngore o ka ko i a pe ngai ngo fuar ko lu mar fari ia so le a si si fai fari le mo i fo se le le to jo ma na fa na fai mo o le tire world and auto limited. So I Victor Manishalo Samo if I not tell no. Hey Victor, five time time in the also. Morning.
1: Se follow le lo sumo ta vai ni ta po. Yo samo lo ta po ni mo ta malao. Ni ta tu tu a sin china. A lo sin lu u sin al buena. A lo lo fa fa ve to to ni ta o ki sin ma lu lu ma lo sur me ad la. A lo la ba lu sia to to.
0: Ma lo ka lo sia ya u mi ad la le sur mai a.
1: Now,
0: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go
1: to
0: the house. I'm going to go to the house. I'm going to go
1: to the house. I'm going to Iba tasi kwa tala iba tolu Ima kwa tisole kwa tala anu fitu sile Ona ingalu ya fangainaru Apple car tech Sepulo airpoint Sekianto ni tatu fadono Mapa utero saan mato pamu Ia iphone mato si Umano turun tak balik Tu lalu fafa malau nume Yang nama ada memato si Ia so te tasi la fung kesi LPT Ia fengso wifio dua suri Iba tala iba sini Penula bat mato pamu kesi Ia or mato farisi Ia nasa onai Ale tasi kima tolu istama kilo Ya tinggi malurung di sini kepul ya kau nggak usah pada okey mana merasa muri something mata alis yang ngata pada tempat pada wolf or full service atau mission service mata jadi sini aku tak balik semua orang ala balik ini situ ini si balik di apa apa sebab yang macam apa mata mata ini for interview ada lah kerja tu tak balik lo sini kena yang ngai muri semua orang tahu. Pata fole mato feza, ko inga saiz, ko lo mo yamato, de la bolo sumai, tata nga ifo iya iya, ikira bo ko inga saiz, de spau de ima lo tabali. Ifo mato tabal fatau, tabal fau loba, tabal tuai, tay lo fifiringa, to inlo sa tuai, bato so tabal fau, yitam lo mato fat tabali, awa pia fai kisu, ma ifo malo kes, awa tu pole, ifo mato kisu na mato tamo tamo masani, o mo mato SUV, in band, mato pikapu, man modify, Makuna di sifa mau dunga pak mata teman tu dia buka, dok mufati SMS pada lagu mana kecewa ni asli ama tu. Ya tak pada ni dah so ya permasuk kau tu week untuk bisnis mah menol ya tu tu. Rasa menol tu sangat. Mantu di batala ini aso. Ya kena kau susah teman tak balik. Ya ini memang macam mana? Oh ibar sifa berdua berdua mesti sepatan. Ya macam bertau. Ya cuma kasih fitur suruh apa itu orang pak follow pak tuai. Max sama teman saya sekitar lima orang saya semua sepuluh ya saya sebenarnya lainnya pak di kapalnya mas.